ko iyo aru ora kiu aru. Tai mani pili o punga makung na sae pijuti iro asuri. Kano I pangna mga tira kawa I makana na amata. Uri at saka kamay la asuri la ay tingu rak sunga ruke angan. Uri at ni kiro ato aru ora kamay. Pekok tau si matiya sunga ruke. Utak kaya utu ina sunga. Tai menya maka ngata si o karwa parau nga mata si mani kanga si o karau si ngak pasu ne pari si kudu kanga ta si o ngani ta si ngini kitu atau si liu ko parau si mayu kikwa upeng ngak sa kut nguruk ti liu kanga ta si o tikin nyang ma ko tabu nga miti ma sa ring ma pari si ko akuti warau mata kanga ta jaga ya ring nuk akita ruak Pana koe ori lao si mui wunga nuri ak saka rama. Tau nunga ura asa rungu. Tai suma niki upa kuti. Si mei ya kaya kata ta koe I lao mata. Nuri ana kata aso te anga yoka ninyo. Angna anga yoka ri ya rao kaya kaya koe jiwa rao mata. Koe yana kingu ninga ut. Kima kouti ta aga rao mata makai. Asu ida. Kanga te siu tikin nye rao mamiti mata rao kane ki yao roa ninyata. Kinyang magkoktay ulumi tabunga tong simuksimi. Magkukurong mitaw kimika utiwitaw ni asuti. So kaya makangat si ukul jangin mata. Pero tigalan na yung kakay, pero takarwakarong na nga ro. Itiwan na yung ro. Ako laktok si utigalan na yung iyaksakayak, pero tabo nagsang na ang mayatak. Ito na kawrakok siya ang ito, pero pahit pa ako dikaro tabba. Asyik lah, tempat ni lah semua macam macam macam ada siut kita orang macam, ikut ni aku orang macam, tapi cuma ni telefon nak pergi ni tu orang siapa, orang tahu di kopi orang tahu di juga orang keruas ni tempat orang tu nari, tapi asyik lah tempat ni lah semua macam ada siut kita orang, Paris kopi ada siut, Paris tempat ni berapa kami. Ani jauhkan negeri suri. Ileng ani ati gerwal suri. Tak aku tahu. Padahal sih aku kau tidur dengan tak kamar itu nuri aksara. Itu ani itu. Ani jangan itu ani yang maguna aku kaya. Ni aku mengurut ke rumah tu mengurut kaya. Eka rumah nama aku ani Evil. Tak kuyu mengukuh, tak kuyu nak tahu. Upaya ni. Ida kuyu mengukuh, ida kuyu nak. Tai meilun, isu makruh ya kau kongasi. Ida kalau tai uban ini macam tu sakting itu, itu yu biu mengisung tahu kalau urai sih uang negar ramat. Tapi tak kungi jam makai umar tu kini ngui luru itu ada tiang itu nilu. Tak kungi jam makai luru ramat. Tak kungi nak suka sudah alur sini. Upituin nak urur suka. Kuah keruas semua, nuri aksak keruas sama. Tapi, ukiung upeng aksang semua. Awak itu nak tidur, tapi tahu nengat nuri film atau ni, seneng wah film nak tahu tu arisanya film. Paling sih mahu tahu itu tahu nanti siapa yang mengmata, akal nanti jadi mana kah? Tiket. Tuar orang mengmata panakang meyutui kesutuin daror tunjuk kasihkan nama kop. Angkai unik juna pinga sungi nyuka aku. Tapi tap na isu mageru yatar wira dulu nuriak sagar wakarutai karungni itu. Karungni mengadu nak kau yang meruang nak karungni mengadu. Tahun ini semua gerawas tu nuri aksara kamaru. Tangan yoga utai cuma ada perahu mata. Tahun cumi garu tidak tahu juga si malasnya. Nuri aksara gerawas kamaru utai. Iman lainnya ilah pusuk setiang cumi nuri aksara mengikat semua kai. Tahun ini semua gerawas si malas taru itu utam bau yang suri

ইনষ্টাগ্ৰামে গোট গোটকে আনন্দে যি যি আৰু কিত্ত আৰু মিং মত মাত্তা পাৰাও মাত্ৰাইছো মানে তাকে নো মাত্তা আঁতৰ নদী একচাৰ তাকো পিঠিলে মাতা আৰু যাকে কুটাব পাৰি কি না নগিলি উৰু নিদিলেও তাকাত্তা উঠিলো নাম নানো কাৰো দিলি উৰুকে তাকো ইমাং মাঙাগ তাকে নোংাৰ উমে আছো টম্পৰাও তাকে কিটো কৰো নে আকৌ
Walitakanani tiluta. Tikit suni, parisimiutaugami, kemuksik suni. Umnakawasuni tabunamikit tutawasutigilu. Inututuni. Kemingi lungu katay nakatangin na umayakuru yaktuarawasutigumat. Tabari. Majuagami, akusagami, ukaksuni. Katigi magaluagami ngayo. Nasa suluni. Kikaruk tigi niya kaming kangi na tigi niya kaming asuilang yung nang wakitag kama kimika kima kurukugi tabunga ikidlunga siniktaw din na yukit ang mga nagsatuin ng sakit taon na ninyo narikta ka raw ming mat ting magayang uluti piyakling matakasunit taon nung atakan nung Nettara sukkanu nettoksunu. Atausin vittu millukean. Ullukittoruuramman. Ukeakpasiparuuvaruassuni. Taaksintunilu. Tiiluasunaksuni. Pimeritunuklu. Tappungaku sinikeaktunnaakannu unarinnu. Taakkun unari unukallaarsummimmata. Panakawal tukik, panilik takakal tukik yung sokaim, uy gasurang mayon. Tapos piyaka yung sakal tuning o kawal tuning. Tapos nga kung nukunod yan ang kasuktay lang. Bukaw dyaro ilang mga stop. O kawal tuning, titakak pigibara uruwa kuko, kiyo katarawin namin. Kiyo nerok pa nga. Titakawin tutik Ukauti jumat suninga. Suna ufu pituin nengit suninga ruka katiki jumat sangna haminga. Tapa ukauti syuvanga. Taanna kupi jumajakapania. Sukutik sengipat. Pilaatu innaktunga. Kauhimane akpunga kupilaatu innaktunga. Aseanik nurianika suhtaisisanga. Kauhimakurak suninga. Umatiga ikpingilat tayo. Ang iktaw na kanaroon ako naman. Tapos ang iktaw sa mga rwaso nga. Kano. So kano riyak ka paro rao sa manangaro. Ayong nako yiyawara o wala kato. Katititaw na tayo maukan nilang mingman. Tayo man na doon na sa wakatidjangin migano. Aswila. Upang angur sa kaso. Upiung ugarao. Yunak katiging ito tiguro tabunga ang matakurao pagkarawas. Unigiyuti yun na nitakaroon ni. Titakapigitkan nila ako sumak pagsuhu. Tukistik kiluro ang ayok ka ang angyak si maningin. Tayo unigiyuti getyasu. Titakanit tunnada yun na sigarawas. Tapalik. Asyida upang ngang matapon sa nagro yak sungaro yung timi utaw ikay yung tigil tuning atas juma sa kisama ang ayuwit tuni utan yung tikun yung sa naro kanayang makotil yung makwa akik sa pagsugit ame aksugit yung tuni ka ame akataw katulong umiyak kundi takunung araw pagkarwasung Ukakkan nila ako sa mayong nerotong. Tapos katititaw yung reaktong. Ayun siya, ukawti si malaksugo. Nubiyak sa kang marasong. Ang itaw siya magamakatititaw rako manarasong. Ukawulukusun eh. Iminigli ko utak ko din na kami ang ito si mayong. Isaya niyo uwat din ito pa. Kayot. Ayun so kaya kami tigo. Katititaw niyo magsano. Tanda tu kisah malam mereka kan nonton tayi kungan nak silau dekat itu kan musuk kejum itu wangar tau kan musuk kejum, orang si kedar suming mat, bisu gak sunilu, dekat itu ada yang reaksi ngadu iman ni siapa kui cuma, tapi asyik dah awi yang ngomat, umi aku tak tayi mesti kilar suning.